0: So, aku baca, aku baca. Aku baca lah. Wandung lah, Kak.
1: Jidang.
0: Kak. Onso.
1: Tunggu, Mbak.
2: Ya,
1: Ma. Yo, Ma. Jidang.